bothini babezichayisifuba sokuthi bona bazwa ngabafazi kodwa sebefike endlini laphana sokuthiwa khona mhlawumbe obutshelwa li-two case esithi hhayi ngicela uhlale phansi ngikutshele ukuthi mina ngifunani la uzobona indoda endala ihlala phansi inentshebe ezimhlophe itshela li-two case ukuthi agara phasi ndikuwudze nyaya dzakho khani andito akandithora kuthi ndiuye pano pamusha saka gara pasi apo wogariswa pasi nemukadzi izvo zvokudherera kwaudza ndiudziwe nemukadzi hazviite izvozvo tereranai padzimbapo lilalelani ezindlini lapo ukuze zonke izinto zihambe kahle.

wajola idengi rosi. Noti shekuti wajola umu kama usiku. Ovutu kamuna kafana ne mdara wake. No shade. Every woman is beautiful.